0: Hi, my name's Freya, and you're listening to City Park Radio.
1: Filipino and Terrans, only at City Park Radio. Last but not least, that was, well, this number lambing, meaning this much affection. Caught off guard by someone or a partner's sudden sweetness. Listen to us, or listen to me, Terrans, once again, next Monday, 5 to 7 p.m. for Drive. Special guest.
2: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
3: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak Multicultural Program.
4: Vitajte v City Park Radio. Naladený na 103, 7 FM alebo 96, 5 FM. Slovenský multikultúrny program s hudbou a zaujímavosťami zo sveta a Austrálie.